Jinke Private Clinic lay it clinic lay puna gaman na man na swana butsunguru jabona ijoshi imushile hensa yipfuna ile swilandzelaka ti HIV mavabyi ya tingana marambu musiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya hi 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mpfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Gene Care Private Clinic.

0: pfuna na swona vutsho xi yimuxe le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
1: eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
0: HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section a kusuhi na le Ambarka u nga va fowunela sweswi eka 066 257 5568 066

0: Zoals een bedrijf was, zou ik bijna...
1: Jinke Private Clinic, lei, e clinic, lei pfunaka mani na mani. Na swona vutshunguri bya vona, i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika, va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rhandi ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiha, na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rhandi ntsena. Asthma, va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani. HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya hi 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan hi 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka eMatrix Rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568. GCare Private Clinic, the heart of good healthy care.

kumele sendra recovery sigaraka ka 200 tsena hi siku leswi i xikuma tsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan leka saka wena spouse vana basikisi vakusika ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketana kasi eka refranguezi ya mob i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikoko wa yina a mi judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services.

0: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo jesifu uwo shato omu tihubu timbote tinyifu tihonje nesu wani shutala batelebo kumele shokude shato product ambana ambana litika saka DAs siyakula kyukyo igin rock natri wuk unga kela udu kumela kettle finisher hit 320 kasok desa timbote na tinyifu hit 350 unga kela udu kumela shokude shato omu shalusen hit 135 ba kela bo kumela shokude shato uku tale makaya unga tukumela shokchela shokuda nesu nyola mati ya tuku ba kume di tag tatu omu tihonji nesu fuu kwa shu tag manitona la ba kela bo mkumela DB tumiri kwa tutaku tungula shfuru shvaja ba shamsa na mabuni ya kufumeta tuku tangwina luku titimela ba kela ba shamsa munu watu mbudi na tuku kasi shukwa nesu ntongo nesu nesu kumeka 1250 ba kumeka kapatura super quick kusona armarovela andaka makoma kwala giyani ungaba kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
1: kumele funeral cover le sigaraka ka 200 ntsena hi siku leswi isikuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahlo kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketana kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours ka tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka egiyani a limbeve a section A kasi na kona giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa wa yina a mu judge slofu wa kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services. Where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.